0: Petang penyuri mira pertama di banyo ekor dia. Pertama banyo tiga lo. Awak ni beralih pesu pesu berani mira awak ni penyok di dusu. Penyok di dusu ni mira nun kalle cobi cobi tiba kau pun cobi cobi berani keli dudi depan cobi cobi berani banyo di depan. Aku ni tenue ni dia kau biar dia kebahagia, kami dah kau ni. Berani lumiu sudi tu. Bagi nyamai, bagi dunia suka dengan itu, sebab itu aku dah tahu.
1: Chao Gering, jatuh rob iki pi, jeng jemii chiu yu bon pan ti lo. Lu Chao Gering, jarak sah pao pan kong ton wai dai, nan tau dai. Pen kam tam ti mai mi krai luang ru kam top.มีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส